ka sumakoyan aron akapak. Wali sumbendis awa itam ko. Wali sumpo na karon akapak intiant ayawa itam. Wali sumpon amoy't ayawayarak.

0: aka uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesusampi hikasin. Ikit sart kasina. Humak hakanya Samson. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesusah siwa. Kaniwat antampiki jateja hakaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa kakani. Kutap hamaya nanakampi hinsatunga minutunaka. Parlasip hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.